0: misa yang sama.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu Palu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1400.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: RNR bersama Edwin sampai 12 tengah hari ini. Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM. Bagus bah, sambil-sambil tadi sudah pun tamat perlawanan Piala Dunia antara Brazil dan juga Morocco yang kekal terikat satu sama sampailah ke masa tamat. Okey, jadi ramalan Z tadi dia bilang satu sama. Wow, tahniah ramalannya. Apapun tadi kalau tengok perlawanan keseluruhannya kan, Morocco memang memberi tentangan yang hebat, yang kuat juga. Mereka berjaya mengekalkan momentum dan terikat satu sama. Tetapi kalau kita lihat Morocco yang banyak percubaan yang cantik. Okey, jadi itu baru perlawanan di peringkat kumpulan. Yang terlepas tu jangan risau, anda boleh saksikan semula highlightsnya, tumpuannya ataupun sorotannya di RTM Klik. Dan juga sekejap saja nanti 9 pagi pun ada juga perlawanan untuk grup C ataupun kumpulan C perlawanan antara Haiti dan juga Scotland. Okay, yang ini anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus. Dan selepas itu 12 tengah hari pula ada lagi satu perlawanan untuk kumpulan D, Australia menentang Turki. Ada yang tadi subuh tadi kan tengok Qatar dan Switzerland main, lepas tu sambung lagi Brazil. Mungkin boleh tidurlah sekejap. Kalau Haiti Scotland tu tak sempat tengok kan, dapat nanti tengok balik ulangannya. Jam 12 tengah hari nanti ada lagi perlawanan Australia dan juga Turki. Kalau hujung minggu banyaklah back to back marathon orang bilang kan, perlawanan untuk edisi 14 Jun. Okey, terus layan bersama kami Sabah FM. Bagus bah,
1: hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Cerita di kampung, Alistair Leonard Alai, yang balik kampung tu kan, cerita orang bilang ada sejak masa dan kesempatan tu berkumpul bersama kawan-kawan, keluarga di kampung, cerita-cerita tu pasal Piala Dunia lah kali ya, antara tumpuannya. Okey, kita mau kongsikan, ini kejayaan yang diraih berita RTM Sabah semalam dalam Kinabalu Press Awards. Tahniah kita ucapkan kerana ada beberapa anugerah yang disampaikan ataupun dimenangi oleh kru kita di berita awal semasa RTM Sabah. Antaranya pemenang utama, kita ucapkan tahniah kepada Fadli Zil Ikram kerana memenangi Promising Journalism Journalist Award berkenaan dengan krisis air UMS, merupakan pemenang utama. Dan juga Fadli ni bukan satu saja, tapi ada satu, dua lagi yang beliau menangi. Ini untuk pemenang merit berkenaan dengan pelaporan berkaitan entertainment, culture and arts. Tahniah. Dan wartawan Sahira Samain juga memenangi markah merit. Ini berkenaan dengan Sogip Jana Pelaburan. Begitu juga rakan pelapor kita Jainura Mahin, rakan wartawan kita Iswadiman yang juga menangi dua anugerah merit berkaitan dengan inovasi ISTP dan juga laporan khas ataupun berkenaan dengan Badang Kinabalu. Jadi tahniah kita ucapkan kepada RTM Sabah, khususnya unit berita awal semasa, seksyen berita awal semasa, memenangi anugerah dalam Kinabalu Press Awards bagi tahun 2026. Okey, jadi itu antara perkembangan terkini juga yang kita bawakan untuk anda. Sudah semestinya terus menyampaikan maklumat yang terkini yang sahih dalam pelaporan berita di negeri Sabah. Lain terus, ini dia lagu Exist Julia. Terus dengar RNR bersama Edwin sampai 12:30 hari ini. Sabah FM, bagus bah.

Sabah FM bagus bah. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin. Menghampiri 9 pagi nanti. Jadi macam biasa, kalau kemarin kita bawakan lapor terus dari lokasi kan. Okey, banyak pelaporan yang kita bawakan dari sambutan Minggu Perpaduan. Tetapi hari ini tiada sebab kita memberikan terus tumpuan 9 ke 11 pagi nanti untuk 20 lagu Jejak Masa Music 2026. Okey, 2 jam kita akan bawakan. Dan selepas itu Edwin akan kembali pada jam yang terakhir nanti. Okey, kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 9 pagi terlebih dahulu. Dan layan terus, ini dia lagu dari kumpulan X Factor, Tak Sanggup. Sampai FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dapat lah cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah mendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Sai Bari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Dan selamat pagi, salam ceria, selamat berhujung minggu untuk anda. 20 jejak masa muzik dulu hingga kini. Minggu ini anda bersama dengan saya, DJ Edith. Pinjam dulu masa anda sebentar untuk hari ini. Okey, Edith akan bersama dengan anda 2 jam dari pukul 9 pagi ini sehingga pukul 11 pagi nanti bersama dengan 20 lagu top yang akan mengimbau kenangan dari era 80-an, 90-an, 2000-an sehinggalah lagu nadi denyutan terkini. Okey, baik, apapun Edith tidak mahu cakap panjang, yang penting kita mulakan dulu sebagai pembuka tirai kita untuk pusingan yang pertama, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita mulakan dengan lagu yang bertajuk Apo Nak Dikato. Lagu ni sebenarnya dinyanyikan daripada kumpulan Blues Gang, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1992, dan karyanya komposer dan penulis lirik lagu untuk karya ini ditulis oleh Ito Muhammad. Okay, lagu seterusnya Fir Daus ML, lagu yang berjudul Sabah On Soy. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2023, yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Firdaus sendiri dan juga digabungkan bersama dengan Herda Shira. Lagu yang ketiga, lagu yang bertajuk Berjauhan. Lagu ini sebenarnya lagu terbaru oleh Aina Abdul, dan lagu ini ditulis sepenuhnya dan juga dikompos sepenuhnya oleh Aina Abdul sendiri. Jadi jom kita mulakan pusingan pertama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Hari pertama saya di Sabah.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Kembali bersama di pusingan yang kedua. Kalau tadi kita sudah pun dengarkan tiga buah lagu sebagai pembuka tirai kita, lagu yang akan membawa kita terbang dari era 80-an sehinggalah era terkini. Okey, baik, ini akan teruskan lagi pusingan yang kedua. Kali ini tiga lagu juga kita akan dengarkan. Lagu seterusnya, lagu 1001 Cinta, lagu nyanyian dari Eva, daripada Eva, dan lagu ini sebenarnya dipopularkan pada tahun 1996 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ruslan Mamat. Lagu kedua, lagu yang bertajuk Risk It All, lagu yang menjadi popular ketika ini tahun 2026, nyanyian daripada Bruno Mars. Lagu ini dihasilkan sebenarnya oleh Bruno Mars sendiri bersama dengan Dennis Emil, James Fontleroy, Philip Lawrence dan juga Johan Arjona. Okey, lagu yang ketiga untuk pusingan yang kedua, lagu Ada Apa Denganmu. Lagu ini dinyanyikan daripada kumpulan Peter Pan yang dipopularkan pada tahun 2004 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ariel Noah sendiri. Jadi tiga lagi lagu di pusingan yang kedua, jom kita dengarkan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Semoga anda terhibur dalam pusingan yang kedua tadi. Okey, jadi kalau setakat ini, kalau kira punya kira, kita sudah pun dengarkan 6 buah lagu dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan masih lagi Edith pinjam masa anda hujung minggu ini. Kali ini kita ingin dengarkan lagi 3 buah lagu. Okey, tidak sedar kita sekarang ini memasuki pusingan yang ketiga. Jadi lagu seterusnya yang kita akan dengarkan, lagu Dia Datang. Lagu ini dinyanyikan ataupun dipopularkan pada tahun 2011. Daripada trio Bidadari. Lagu ini dihasilkan penulis lirik lagu dan juga komposernya oleh Fadil Ahmad. Lagu yang kedua, lagu yang bertajuk Blue. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2025 oleh penyanyinya iaitu Yung Kai. Dan juga Yung Kai sendiri yang menghasilkan karya ini selaku komposer dan juga penulis lirik lagu karya ini. Lagu yang ketiga, lagu daripada kumpulan KRU, Berpisah, Perpisahan Terasing. Okey, lagu ini dipopularkan pada tahun 2004 yang mana penulis lirik lagu dan komposernya oleh Freddy Fernandez, Anwar Razak, Manangah dan Hafsah Hassan. Jadi 3 lagi lagu kita dengarkan di pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
3: Jerakan hujung minggu anda bersama dengan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan kali ini kita berada di pusingan yang keempat. Lagu yang bertajuk I Miss You. Lagu ini dinyanyikan daripada kumpulan For You To See yang mana dipopularkan pada tahun 1993, yang mana dihasilkan oleh penulis dan komposernya iaitu Man Senoi Ramzia Muhammad Nor. Dua gabungan mantap untuk menghasilkan karya ini. Lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Statue Statue. Siapa yang tak pernah dengar lagu ni? Lagu ni dipopularkan pada tahun 2025 yang mana dinyanyikan oleh Faris Adam dan dihasilkan oleh Maulan Adrian Nur selaku penulis dan komposer untuk karya ini. Lagu yang seterusnya, lagu Diam Milikku. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2007 yang dinyanyikan oleh Yovi dan Nuno. Lagu ini juga dihasilkan sepenuhnya oleh Yovi Widianto selaku penulis dan juga komposer untuk menghasilkan karya ini. Jadi pusingan yang keempat menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali bersama di pusingan yang kelima. Jadi seperti biasa, tiga lagi lagu kita akan dengarkan setiap pusingan, dan kali ini lagu yang pertama, lagu yang bertajuk Lintah Darat. Lintah Darat ni dinyanyikan ataupun dipopularkan oleh Marsha Milan dan juga Velvet Adok, yang dipopularkan pada tahun 2025. Komposer dan penulis lirik lagu oleh Velvet Adok dan juga Brandon Laurie. Lagu yang kedua, lagu yang bertajuk Bulan Cinta daripada ada Emelina, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2006 dan dihasilkan oleh Fitri dan juga Dami. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang kelima, lagu yang bertajuk Hapus Aku. Lagu dinyanyikan oleh Nidji dan dipopularkan pada tahun 2006, yang mana dihasilkan oleh Ariel Nidji sendiri dan juga gabungan bersama dengan Giring Ganesha. Jadi tiga lagi lagu di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
1: Jom kita makan di kedai Pak Karim.
2: Kenapa di kedai Pak Karim?
1: Eh, kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia, semua sedap-sedap. Kau punya.
2: Sedapnya. Betul ke?
1: Oh, terbaik. Macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata. Keluaran kilang rempah Jaya Sakti. Macam mak saya.
3: Rempah kari cap mata. Melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
4: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Membawa kenangan, mencipta rasa.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita kembali di pusingan yang ke-6. 3 lagi lagu kita akan dengarkan kali ini. Lagu yang bertajuk Joita. Lagu ini dinyanyikan oleh Salim, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 1998, yang mana dihasilkan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Ajay, A Zaman, Ruslan Mamat dan Agus Little. Lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Komando. Lagu ini dinyanyikan oleh Mavo Kali, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun 2024, yang mana dihasilkan oleh Benjamin Paul Wenda. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang ke-6, lagu yang bertajuk Boleh Juga. Lagu ini dinyanyikan oleh Salma Salsabil, yang dipopularkan pada tahun 2024, dan lagu ini dihasilkan bersama dengan gabungan trio Arya, Aditya Ramadhyia, Ilman Ibrahim Isa dan juga Nino Kayam. Jadi 3 lagi lagu di pusingan yang ke-6, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: D50.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, baik, tidak sedar kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Terima kasih untuk anda pinjamkan masa bersama dengan saya 2 jam untuk lagu-lagu yang mengimbau kenangan nostalgia singgalah lagu nadi denyutan terkini. Kalau minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith, minggu depan bersama dengan DJ Nodi. Jadi sebagai penutup tirai kita untuk segmen ataupun rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dua lagi lagu yang kita akan dengarkan. Lagu yang bertajuk Pukulan Borneo. Lagu ini dinyanyikan gabungan bersama dengan Maldini Sydney dan juga Ray Kimara. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2024 yang mana dihasilkan oleh Maldini Chiu. Lagu yang terakhir, lagu nyanyian yang bertajuk Aku Hanya Pendatang. Lagu ini dinyanyikan oleh Francisca Peter pada tahun 1985, menjadi popular pada era tahun ini, dan lagu ini dihasilkan oleh Manan Ngah dan Hafsa Hassan. Jadi sampai kita bersua lagi, terima kasih untuk anda dan kita akan bertemu lagi menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bye.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke.
3: Let's go, ladies.

0: Bagus banget. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun barat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.

anda. Terima kasih kamu yang terus bersama Edwin dalam RNR. Ini jam yang terakhir sampailah 12:30 hari nanti. Oi, ada yang back to back tengok Piala Dunia pagi ni kan, dari subuh tadi jam 3, lepas tu jam 6 pagi dan tadi jam 9 pagi. Lepas ni kejap lagi 12:30 hari pun ada. Dapa hujung minggu, inilah peluang untuk anda yang bercuti tu tengok ataupun bolehlah tengok sampailah anda mampu sebab tidak bekerja kan. Yang penting tidur tu kena jangan diabaikan lah. Tidur tu kena tidur juga. Jangan pula seharian ni sebelah siang ni tidak cukup tidur, nanti malam mengantuk sampailah ke besoknya mau hari bekerja. Okey, apapun jam yang terakhir ini, Edwin sekejap lagi mau kongsikan program yang masih lagi berlangsung di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Kejap lagi lah kita mau kongsikan untuk anda. Layan terus bersama kami Sabah FM. Bagus bang.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Dah siap. Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
2: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di Perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor, yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
6: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

itu ada persembahan tarian dari etnik seperti Cheti, Portugis, itu di kawasan luar. Kalau di dalamlah pula, di situ lagi lah banyak ada masyarakat dari suku kaum Bugis, Kedayan, apalagi tu Kadazan yang ada di Sabah, dan juga di luar Sabah pun ada. Kamu boleh tengok orang punya pakaian tradisi, makanan, adat perkahwinan, macam mana alat muzik pun ada. Okay, jadi ada peluang anda untuk datang hari ini, datang terus ke perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah untuk sama-sama dalam sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan. Bawa ramai-ramai. Kalau cuaca tu petang nanti selalunya akan hujan kan, jadi kalau boleh datang awal. Jadi petang tu kalau mau datang boleh juga, tapi sediakan payung, takutlah hujan, ada juga pelindungan orang bilang kan. Okay, lain kerana sini dia Ben Simon, Tertunggu, hanya di Sabah FM. Bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Terus stream kami di aplikasi RTM Klik. Kamu boleh muat turun secara percuma di telefon pintar kamu. Cari di Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Bukan siap stream secara percuma, kamu juga boleh saksikan 104 perlawanan Piala Dunia di dalam aplikasi tersebut. Siaran langsung dan juga siaran tertunda. Kita ada siaran khas juga. Kalau di My Freeview ataupun My TV, saluran yang ada 1, 2, Suken Plus kan semua tu. Dan juga TV OK dan pelbagai rancangan RTM yang lain. Tetapi untuk Piala Dunia, kita ada saluran tambahan hanya eksklusif di RTM Klik. Jadi pastikan internet anda laju, orang bilang signal telefon anda stabil, barulah boleh stream perlawanan dalam Full HD dan juga Dolby Atmos. Wow, okay. Kita mau kongsikan, ini rumah mewah yang menjadi tular di negara jiran kita ataupun di Jakarta. Selalunya kalau kita nampak rumah mewah dari luarnya, wow, kaya orangnya. Lepas tu siapa yang tinggal bertuah rumah begini mewah kan? Tetapi dikejutkan, sebuah bangunan dua tingkat yang disangka rumah mewah di Jakarta rupa-rupanya dijadikan sebagai kandang biri-biri. Siapalah tuan rumah ini kan sanggup kasih kandang biri-biri rumah mewah gitu. Okey, dikenali sebagai kandang biri-biri Sultan dan terletak di daerah Batur di Indonesia. Rakaman ini dimuat naik di laman TikTok dan menunjukkan kawanan biri-biri sedang berehat di dalam kandang-kandang yang masing-masing terletak di tingkat 1. Dan lagi menarik, setiap kandang memiliki lantai serta dinding mozaik. Fuh, mewah. Dan menurut pemilik hewan itu, dia sengaja membina kandang seperti rumah untuk keselesaan dan kesihatan biri-biri ternakannya. Jadi menjadi viral dan mendapat tontonan yang ramai, menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang komen, hidup biri-biri itu lagi selesa dan lagi mewah dari kita ini sebagai seorang manusia. Itu kata seorang netizen yang komen lah. Okay, tak tahulah kenapa kan dia kasih sanggup dia buat rumah begini mahal mewah, tapi yang tinggalnya bukan manusia tetapi kandang biri-biri yang dipeliharanya. Mungkin ada sebabnya lah kan, kenapa? Tak tahulah. Okay, jadi itu cerita yang wow, luar biasa, lain dari yang lain. Kita saksikan ataupun kita kongsikan untuk anda. Layan terus, ini dia Klangit Sesalmen 2 Sabah FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: What's up kami?
3: Foresight Music.
2: Kami dengar Sabah.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

Terima kasih kamu yang terus layan bersama Edwin dalam RNR. Sebelum berpisah, terima kasih juga anda yang terus menonton dan menyaksikan dan menyokong RTM untuk menyaksikan ke semua 104 perlawanan Piala Dunia secara langsung dan juga siaran tertunda di saluran RTM dan juga RTM Click. Ini baru peringkat awal dalam kumpulan masing-masing. Jadi ada yang kalah, ada yang tewas ataupun skornya tidak orang bilang tidak setinggi mana. Jangan risau, ini baru perlawanan peringkat kumpulan, perlawanan yang pertama. Masih banyak lagi perlawanan, masih ada peluang untuk pasukan ataupun negara menjaringkan banyak gol dan mengumpul banyak mata untuk layak ke pusingan seterusnya. Okey, jadi saksikan perlawanan tersebut. 12 tengah hari nanti juga ada satu perlawanan yang anda boleh saksikan di saluran RTM, kerana ini juga merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan memberikan tayangan ataupun perlawanan Piala Dunia secara percuma dan berkualiti tinggi kepada seluruh rakyat Malaysia. 12 tengah hari ini perlawanan antara Australia dan juga Turki, anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga di aplikasi RTM Click. Satu lagi kelebihan, kalau anda saksikan di RTM Click, aplikasi tersebut ada saluran khas untuk sorotan, dan begitu juga di laman YouTube Radio Television Malaysia kita ada upload ataupun muat naik sorotan khas bagi perlawanan yang sudah pun berlangsung. Okey, jadi selamat menikmati perlawanan Piala Dunia sepanjang musim ini. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan Edwin bersama anda dalam RNR. Selepas ini RNR 12 tengah hari sampailah 6 petang pula akan terus menghiburkan anda 6 jam yang berikutnya. Saya tinggalkan anda lagu ini, Azlan and the Typewriter, Jangan Kenati Aku, Sabah FM, Pak Gusbah. Bye.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Benzu.

0: Bagusba.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat tengah hari untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM walau dimanapun anda berada. Terima kasih tadi rakan saya DJ Edwin yang telah pun menemani anda menerusi R&R dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari, dan seterusnya pula Kak Lang akan bersama dengan anda daripada waktu ini sehinggalah ke jam 6 petang nanti. Hari ini hari Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi santai-santai anda bersama-sama dengan kami. Bagi anda yang mungkin tadi pagi tengah menonton bola, ya, sambung lagi tadi pagi Brazil dengan Morocco, dan baru bangun agaknya kan lepas sejak selesai Brazil dengan Morocco tadi, tidur lepas tu bangun lagi, sambung lagi nanti menonton bola sepak. Okey, dapat yang penting anda yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, apapun menu yang dihidangkan, yang penting ianya berkhasiat dan juga menepati selera keluarga lah kan, ya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya, cukup sudah tu. Okey, baiklah, teruskan untuk bersama dengan kami menerusi pertemuan kita Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus Ma, Kak Lang kan terus temani anda.

aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus
1: Bah. Ya betul, anda sedang mendengarkan Sabah FM Bagus Bah, dan ini panduan kepada muslimin dan muslimat. Hari ini masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 12.18 minit tengah hari.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus Bah.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu. Allah Subhanahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbukkan ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12.30 hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan pun streaming langsung di RTM Klik.
2: Baik, terima kasih kepada anda masih bersama-sama dengan kami. Menerusi pertemuan kita di Sabah FM Bagus Bang, ya, terus jadikan RTM sebagai saluran pilihan anda untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Jadi puasatilah kan, ya, tengok negara ataupun pasukan yang anda sokong bermain. Okey, baiklah, untuk anda yang terus menghantarkan ucapan, boleh hantarkan ucapan anda, komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yan Yana, mengucapkan salam ceria di hujung minggu Kak Lang. Salam untuk kawan-kawan TikTok yang lain ni, Siani, Arni, Yat, Nur, Norizan, Mamadia, Ara, Laila, Mira, Kak Amben, Zafira di Sandakan, Mr. Pai dan juga Azmi dengan ucapan salam berhujung minggu. Okey, baiklah, satu tengah hari kita akan ikuti berita yang akan disiarkan dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus, bah.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
3: Bagus, bah.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: apa, siokan? Kalau mendengar lagu tema Piala Dunia tu, terus bersemangat kita. Ha, jadi khususnya kepada peminat-peminat bola sepak, puas hatilah bilang orang. Lama anda mempunyai masa yang agak lama untuk menyaksikan bola sepak daripada negara ataupun pasukan pilihan anda. Sekarang ni masih lagi round robin lah. Jadi lama lagi lah untuk anda menyaksikan Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih untuk Dia Alisha mengucapkan salam Arenar di Kota Merudu dia ni. Cuaca cerah, dia bilang untuk pendengar semua selat hujung minggu. Minggu ni kemas-kemas rumah je lah. Hari ini dia masak ikan masin campur lada putih dan nenas dan juga sayur putih. Aduh, sedapnya kan. Ha, bayangkanlah bahan ikan masin tu dicampur dengan lada putih dan nenas. Memang favorite betul. Dengan nasi putih lagi, nyaman. Cuma tak boleh makan selalu lah kan. Kalau ada darah tinggi lagi lah. Kena kawal-kawal sikit. Baiklah, 1:30 kita ada berita ringkas Sabah FM. Terus hantarkan ucapan anda di 019-490-4848.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea,

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Tiga hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. 4 perlawanan, 4 kisah perjuangan, 1 impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Goosebumps.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baiklah, terima kasih untuk anda semua masih bersama dengan Kak Lang. Relax, rehat, Sabah FM. Bagus pak. Jangan lupa kamu terus download RTM Klik di telefon pintar kamu. Kalau mau puas hati nonton TV, apa ni, nonton bola di TV, yang TV-nya jenis Android tu, di sana juga kamu boleh download RTM Klik. Lagi puas kan, lagi besar TV, lagi puas untuk menonton. Dan kalau tadi jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya, antara Qatar dan juga Switzerland pada pukul 3 pagi tadi nampaknya seri satu sama. Kemudian pukul 6 pagi tadi Brazil dan juga Morocco pun satu sama. Manakala pada pukul 9 pagi tadi antara Haiti dan juga Scotland, Haiti 0 dan juga Scotland 1. Sementara di antara Australia dan juga Turki, Australia 1 dan Turki 0 ya. Seterusnya pula pukul 1 pagi pada hari ini, jangan lupa, saya percaya penyokong-penyokong Jerman tak sabar lagi untuk menyaksikan perlawanan pada pukul 1 pagi antara Jerman dan juga Krakow. Dan seterusnya pada pukul 4 pagi Netherlands dan juga Jepun. Pada pukul 7 pagi besok pula di antara Cote d'Ivoire dan juga Ecuador. Dan seterusnya pada pukul 10 pagi besok antara Sweden dan juga Tunisia ya. Jadi biasanya anda akan bilang orang bersabar dan bertabahlah ya. Yang penting ada masa untuk anda tidur jugalah, dan dalam masa yang sama kerja-kerja tidak terganggu. Okay, yang penting kerja tetap on. Jangan pula tidak pergi kerja, tetap juga pergi pejabat kan, macam biasa itu tanggungjawab kita. Bola-bola juga, kerja-kerja juga. Okay, jadi teruskan untuk kesetiaan anda. Pastinya RTM Klik terus menjadi pilihan dan juga teman anda untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Yes,

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK, dan pun streaming langsung di RTM Click.

Sabah FM bagus bah, relax, rehat. Sabah FM bagus bah, kamu santai-santai. Mungkin tengah memandu, hati-hati di perjalanan. Mungkin pergi ke Likas untuk apa ni, minggu perpaduan. Masih lagi ada di sana. Dan juga mungkin ada yang mau balik kampung, baru mau balik PKK. Hati-hati dalam perjalanan ya. Cuaca pun sekarang tidak menentukan. Jadi kadang-kadang pagi cerah, tiba-tiba hujan. Dan ada juga kemarin kan hujan rasanya dari pagi sampai ke petang. Cuaca kita bilang orang redup-redup, sejuk-sejuk, ya kan? Jadi untuk hari ini pun ada juga ribut petir ya, amaran dia, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di kawasan Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort termasuklah Labuan, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga jam 12:30 malam ini ya. Jadi sentiasalah kita beringat-ingat dan juga ambil perhatian tentang amaran yang telah pun dikeluarkan. Oh ya, hari ini 14 Jun sebenarnya adalah merupakan Hari Penderma Darah Sedunia tau, yang disambut setiap tahun untuk menghargai jasa penderma darah sekaligus meningkatkan kesedaran terhadap keperluan bekalan darah yang selamat untuk pesakit yang memerlukan. Ya, jadi sebenarnya penderma darah ini merupakan hero. Ya, hero yang tidak didendangkan kerana apa ni, derma darah yang anda lakukan itu mampu menyelamatkan nyawa. Saya ucapkan syabas dan tabik memanglah kepada anda yang memang sentiasa melakukan apa ni, amal ini ya, melakukan pendermaan darah ini. Di mana-mana dia ada kempen derma darah, mesti dia ada di sana. Ada yang orang saya kenal tahu, dia lebih daripada 100 kali sudah melakukan amalan untuk menderma darah ini ya. Sungguh mulia hati anda, okey. Jadi hari ini adalah hari anda, iaitu Hari Penderma Darah Sedunia. Teruskan bersama dengan kami, pastinya relax rehat Sabah FM, bagus bang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, terus semangat bilang orang, terutama sekali kepada penyokong-penyokong dan juga peminat-peminat sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Okey, ni Kak Lang nak kongsi dengan kamu sedikit info lah. Piala Dunia ataupun FIFA 2026 ini ada 3 maskot, 3 negara dan juga 1 semangat. Kalau kamu nampak dia punya promo-promo tu kan, ada 3 maskot dia, iaitu si Maple, Zayu dan juga Clutch. Ya, Maple ni daripada Canada, dan Zayu tu daripada Mexico, sementara Clutch itu daripada Amerika Syarikat. Maple ni moose yang melambangkan kreativiti dan ketahanan. Zayu ni jaguar yang menggambarkan kekuatan budaya dan juga keberanian, manakala Clutch itu adalah helang botak yang membawa semangat kepimpinan dan juga perpaduan. Jadi ketiga-tiga maskot ini bersama-sama melambangkan perpaduan, kepelbagaian budaya dan juga kecintaan terhadap bola sepak. Jadi itulah dia, bilang orang, 3 maskot, 3 negara, 1 semangat. Itu info yang perlu anda tahu jugalah berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Teruskan bersama dengan kami, pastinya relax rehat, Sabah FM, bagus bah. Yes,

0: Charles.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah. Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas Kota Kinabalu.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2020 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Baiklah, kita sudah berada di jam yang ketiga untuk relax dan rehat Sabah FM Bagus Ba. Kalang bersama dengan anda yang mengantarkan ucapan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang komen-komen di Facebook. Kita ada si Timbul, ucapannya selamat bertugas Kalang, selamat hujung minggu untuk semua rakan-rakan. Muhammad Yusof juga ada, semoga happy selalu Kalang, dengan selamat bertugas. Si Ayan Syed juga ada, hai bilangnya peminat pasukan Spanyol tu, sama lah kita. Betul, tapi sebenarnya kan Ayan, Kak Lang ni menyokong Spanyol ni sebab ikut anak Kak Lang. Dia berminat dengan pemain muda Lamine Yamal di Spanyol, lepas itu berminatnya ke arah itu kan. Jadi kita sokong je lah mana yang diminat oleh anak-anak. Okey, si Trang bilang mantap Kak Lang. Mayani pun ada juga, Kak Lang selamat tugas demam bola dia bilang. Dan si Norzita pun ada, selamat tugas selamat hujung minggu semuanya. Sabah FM Bagus Bah bilangnya demam bola sepak sudah. Okey, si Marsa juga ada, wah smart baju Kak Lang, baju tim bola terbaik lah DJ Kak Lang. Mestilah kita harus ikuti apa ni, suasana semasa kan. Apapun dia bilang, semoga tugasnya lancar, selamat hujung minggu sahabat-sahabat dan juga rakan pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Kamu boleh terus hantarkan ucapan, kita akan bersama menerusi relax rehat Sabah FM Bagus Bah.
1: Hari anda bermula di sini.

Kekal setia bersama dengan kami, relax, rehat sama FM Bagus Bah. Dan ini juga kalang nak kongsi dengan anda, ini info berguna jugalah kan. Kadang-kadang kita pun mana ingat ataupun mungkin kita tak tahu pun membezakan warna lintasan pejalan kaki. Biasa kan kita nampak zebra crossing tu, laluan pejalan kaki tu di kawasan bandar lah, jalan raya lah kan. Tapi sebenarnya kita perlu tahu warna putih dan juga warna kuning kan. Zebra crossing ni ada warna putih, ada warna kuning. Jadi kita perlu tahu apa dimaksudkan. Kalau warna putih, kalau kita sebagai pemandu kenderaan, kita wajib untuk berhenti untuk memberikan peluang kepada pejalan kaki untuk melintas. Tapi kalau zebra crossing ni warna kuning, ya, lintasan pejalan kaki ni warna kuning, kalau pejalan kaki yang sampai dulu, kita sebagai pemandu wajib berhenti. Tapi kalau kenderaan kita yang sampai dahulu, pejalan kaki wajib menunggu kenderaan melalui lintasan kuning itu. Jadi maksudnya yang kuning ni, siapa yang sampai dulu dia punyalah. Tapi kalau warna putih tu, memang untuk lintasan pejalan kaki dan pemandu kenderaan mesti berhenti. Ini saya kongsikan menerusi page daripada JPJ Malaysia. Info yang berguna kepada kita bersama. Okay? Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat, hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.44 minit petang. Teruskan kesetiaan kamu bersama dengan kami pastinya di Sabah FM. Bagus Pak.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Tiga hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Tiga hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Relax, rehat, sampai FM. Bagus banget. Nampaknya kita berada di jam yang keempat sudah bersama-sama dengan di jam yang kelima bersama dengan Kalang. Lupa pula kita. Apapun, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami. Pastinya di Sabah FM bagus banget. Terima kasih yang terus mengantarkan ucapan. Rosie Williamzi, salam katanya untuk Jimmy, Arif, Paprina, siapa lagi, semualah dia bilangkan. Terima kasih kerana telah menghiburkan. Begitu juga dengan si Norzita. Sabtu ke sekarang, salam untuk rakan-rakannya Mayani, Emma, Zafira, Rin, Arni, Marsa. Mari santai-santai bersama Kak Lang, katanya. Jom lenga demam bola sepak. Seterusnya kita ada si Jihad Bakar. Jihad Bakar juga mengucapkan Sabtu ke Kak Lang untuk sahabatku lenga Alice, Ida, Mira, Aidatul, Pak Teh Ahmad, selamat petang. Apa khabar semua? Dia bilang terima kasih juga kepada Nani Ani dan juga Pak Yoi Senai JDT. Okey, kesetiaan anda terus saya hargai. Ada ucapan kalang baca, okey. Jadi kamu terus sejalah komen-komen di Facebook, hantar ke WhatsApp kami. Pastinya relax, rehat, Sabah FM bagus.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Relax rehat sampai FM Bagus Pa. Petang-petang begini, sedap-sedap ni. Kalau santai-santai bilang orang minum kopi, apa lagi? Makan kuih kegemaran, pisang goreng, ubi goreng, apa lagi? Kuih apam, kuih karipap, macam-macam lah. Tapi beringat-ingatlah kita kan, dalam kita kesedapan makan makanan, minuman kesukaan kita, dalam masa yang sama kita ingat juga lah kan tentang kesihatan diri. Ini Kak Lang nak kongsi kamu ya, tentang susu pekat manis. Ya, kita guna untuk bikin minuman-minuman kita setiap hari. Susu pekat manis ni kecil dalam gelas tapi besar kesannya. Pengambilan berlebihan boleh menyumbang kepada obesiti, diabetes dan juga penyakit tidak berjangkit lah, NCD. Tapi sebenarnya kita pun semua tahu benda ni kan. Cuma Kak Lang nak kongsikan je lah ya. Jadi mana tahu dengan perkongsian itu akan membuatkan kita sama-sama saling ingat mengingatilah. Sebab susu pekat manis ni bilang orang tinggi gula tambahan dia, dan sangat mudah menjadi rutin harian. Jangankan di rumah, bahkan kita pergi kantin, kita pergi restoran. Risiko berat badan berlebihan dan juga diabetes lah. Biasakan kita pesan kurang manis, kurang susu. Bukanlah tak boleh kan? Boleh. Tapi janganlah dijadikan minuman manis ini sebagai satu kebiasaan pada setiap hari. Sekali-sekala minum kopi pahit lah kan? Tiada masalah. Ya, hidup ini bilang orang jangan juga terlampau stres. Kita tak boleh makan itu, kita tak boleh minum ini, boleh tapi berpada-padalah kan. Jadi itulah yang paling sebaiknya. Masalah kesihatan itu selalu berlaku secara beransur-ansur, satu sudu gula pada satu masa. Okey, itu perkongsian untuk anda. Dan baiklah, 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Rizab Biosfera Kinabatangan perkukuh usaha memelihara alam sekitar. IEM Sabah diseru terajui inovasi pendigitalan dan IR 4.0. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pemasyuran Rizab Biosfera Kinabatangan sebagai Rizab Biosfera kedua di Sabah menjadi satu lagi pencapaian penting negeri dalam usaha memelihara alam sekitar. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Nur berkata, pengiktirafan UNESCO itu membuktikan Kinabatangan yang meliputi lebih 413,000 hektar memiliki nilai biodiversiti dan ekologi yang tinggi.
4: Dengan status bertaraf dunia ini, Rizab Biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi serta peluang kerjasama global.
3: Dato' Haji Ji menyatakan demikian pada sambutan ulang tahun ke-12 Rizab Biosfera Banjaran Kroker dan pemasyuran Rizab Biosfera Kinabatangan di Kota Kinabalu. Beliau berkata, Sabah kini antara peneraju perlindungan alam sekitar dengan hampir 30% kawasan daratannya diwartakan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA. Sabah juga kekal sebagai penyerap karbon bersih utama negara dengan menyumbang kira-kira 36% daripada jumlah pengasingan karbon Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah diseru agar menerajui inovasi dan mempercepat penerapan revolusi perindustrian keempat IR 4.0 di negeri ini. Usaha itu termasuk memajukan kejuruteraan digital, infrastruktur pintar dan teknologi hijau bagi meletakkan Sabah pada kedudukan yang kukuh dalam ekonomi masa depan. Seruan itu disuarakan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Nur pada majlis makan malam ulang tahun ke-15 IEM Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Dato' Haji Ji juga berharap IEM Sabah terus melahirkan jurutera yang bukan sahaja cemerlang dari segi teknikal dan berfikiran jauh tetapi juga berpegang teguh kepada etika serta bertanggungjawab secara profesional selain berdaya saing di peringkat global tanpa mengabaikan keperluan Sabah. Kerajaan negeri terus mengiktiraf pengamal media di Sabah sebagai rakan strategik penting dalam menyampaikan dasar serta kejayaan pembangunan negeri kepada rakyat. Komitmen itu dizahirkan menerusi peningkatan sumbangan bagi penganjuran Majlis Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA 2026 kepada RM110,000. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Nur berkata ia merupakan penghargaan terhadap peranan media dalam melaporkan dasar hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ secara berkesan sekaligus membantu rakyat memperoleh maklumat tepat. Dato' Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan KPA 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnny Stone Bangkuai. Dato' Haji Ji berharap penganjuran KPA akan terus menjadi platform kepada pengamal media untuk menghasilkan karya berkualiti tinggi serta memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJE, Maria Doksil dalam ucapannya berkata, perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan AI dan media sosial kini menjadi antara cabaran dalam industri kewartawanan. Bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan berintegriti kepada masyarakat, kepantasan penyebaran kandungan digital pada masa kini menyebabkan masyarakat semakin sukar membezakan antara fakta sebenar dan berita palsu. Justru, integriti laporan kekal menjadi asas utama bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap organisasi media terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
3: Berita selanjutnya. Peruntukan RM250,000 bantu penuhi keperluan sekolah di Sepitang. Ia bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkasa sektor pendidikan di kawasan berkenaan. Peruntukan segera itu diumum Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Sabah Sultan Madani Link di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah Sepitang. Ahli Parlimen Sepitang, Dato' Mat Bali Musa berkata, peruntukan itu akan disalurkan melalui Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang dan Pejabat Daerah dengan kerjasama Unit Penyelarasan Pelaksanaan serta Pejabat Parlimen Sepitang. Perbincangan dengan pihak terlibat akan dibuat bagi mengenal pasti keperluan yang perlu diberi keutamaan agar peruntukan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimum. Pendidikan perlu terus menjadi keutamaan kerana ia merupakan asas penting dalam pembangunan negara sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani. Pendidikan dan ekonomi komuniti Brunei di Sabah terus diperkasa. Itu antara fokus utama Kepimpinan Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS bagi penggal baharu sesi 2026-2028. Presidennya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pelbagai inisiatif dirancang bagi mencapai matlamat itu termasuk melalui Yayasan Dangsana. PMBS turut berhasrat memohon peruntukan kerajaan negeri bagi membina sebuah bangunan untuk kegunaan persatuan itu sebagai pusat aktiviti kebudayaan dan kesenian masyarakat Brunei. Beliau menyatakan demikian selepas mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali PMBS sesi 2026-2028 di Kota Kinabalu. Turut dirancang usaha menarik lebih ramai golongan muda menyertai persatuan itu termasuk cadangan mewujudkan sayap pemuda dan beliawanis. Kekurangan kakitangan perubatan seperti doktor di hospital diharap dapat diatasi segera khususnya di kawasan pedalaman. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan, Datuk Victor Peter Paut berkata, Hospital Tambunan turut terkesan dengan kekurangan kakitangan perubatan itu sehingga menyebabkan pesakit terpaksa beratur seawal pagi dan menunggu lama untuk mendapatkan rawatan terutama di waktu puncak. Bercakap kepada media di Tambunan, Datuk Victor berharap kementerian berkenaan dapat merangka penyelesaian terbaik mengatasi isu berkenaan. Seorang lelaki yang dilaporkan hanyut ketika menjalankan aktiviti riadah di Sungai Tambatuon ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Ebner Lasmil, 24 tahun, ditemukan oleh orang awam kira-kira pukul 7 pagi pada hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR kira-kira 1.2 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mangsa dipercayai dihanyutkan arus deras ketika mandi manda bersama rakan petang semalam. Mayat mangsa disahkan oleh pihak polis sebelum dibawa keluar oleh pasukan bomba menggunakan pengusung dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Usaha pembangunan bola sepak akar umbi terus diperkasa menerusi penganjuran Simposium Bola Sepak Negeri Sabah. Simposium itu menjadi platform bagi membincangkan hala tuju baharu pembangunan bola sepak Sabah khususnya dalam melahirkan lebih ramai bakat muda berpotensi di peringkat akar umbi. Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal dan Pembangunan Belia Safa, Rafi Robert berkata, program itu menghimpunkan pengurus, jurulatih akademi, wakil klub bola sepak serta persatuan bola sepak daerah. Ia bagi merangka pendekatan lebih menyeluruh dalam pembangunan sukan berkenaan. Dalam pada itu, Rafi memaklumkan kejohanan Rhinos Cup bakal dilancarkan pada 18 Julai depan. Kejohanan itu melibatkan penyertaan dari 26 daerah dengan pemain yang menyerlah berpeluang mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Disampaikan tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Rizab Biosfera Kinabatangan perkukuh usaha memelihara alam sekitar. IEM Sabah diseru terajui inovasi pendigitalan dan IR 4.0. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik.
1: Ya, Sabah FM terus menjadi peneman anda. Okey, terima kasih kamu yang bersama dengan Kalang dari pukul 12.30 hari tadi. Jangan lupa, pukul 1 pagi nanti anda bersekang mata lagi untuk menyaksikan pasukan pilihan anda perlawanan dalam grup E, iaitu di antara Jerman dan juga Krakow. Okey, dan seterusnya pukul 4 pagi. Ya, bersambung lagi. Kamu pilihlah mana satu kamu mau berjaga. Pukul 1 pagi kah ataupun pukul 4 pagi. Netherlands dan juga Jepun, ya. Dan besoknya lagi pukul 7 pagi pun ada lagi, sambung lagi di antara Cote d'Ivoire dan juga Ecuador, dan juga pada pukul 10 paginya Sweden dan juga Tunisia. Jadi jaga-jaga diri jugalah kan, jangan sampai tak cukup tidur, sakit kepala, nah kan, nanti kerja pun terganggu. Okeylah, kula tugas Kak Lang sampai pukul 6 petang, tapi selepas pukul 5 nanti anda akan hanya terus mendengarkan lagu-lagu music tanpa henti, ya. Jadi Kak Lang nak ucapkan terima kasih kamu yang bersama dengan Kak Lang dari pukul 12.30 hari tadi. Jadi terus kesetiaan kamu, relax, rehat, sahabat FM Bagus Ba. 6 petang nanti sampai pukul 12.30 malam, kawan saya di Jenodi pula akan temani kamu. Okey, selamat berhujung minggu.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu bah. Komen, Mel. Rap.
4: Abangnya ya.
3: Okay.
4: Let's go.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, Ba.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah itu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat University UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelagah, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Agus Ba.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM. Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Syoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

Tawau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Sabah FM, bagus banget. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya untuk 6 jam seterusnya bersama dengan Nodi untuk petang ini. Edisi hari ini 14 Jun 2026. Terima kasih Kalang yang kasih kawan kamu 12 tengah hari sampai 6 petang. Dan untuk 6 jam seterusnya bersama dengan Nodi untuk hari ini. Apapun, selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan pastinya semoga hujung minggu ini penuh dengan aktiviti yang berfaedah, yang bermanfaat untuk anda semua. Dan juga pastinya hujung minggu ini pun dipenuhi dengan perlawanan-perlawanan bola sepak sempena dengan Piala Dunia 2026. Okey, alright. Baiklah, bersama dengan Nodi untuk hari ini. Dan pastinya lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua di hujung minggu ini. Yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Kita ada lagu daripada Adilah, lagunya bertajuk Keroncong. Senyum selalu, terus senyum, terus gembira. Bersama kami di Sabah FM, bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Pak Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
2: Sabah FM bagus bah. Terima kasih yang terus bersama kami dan sekarang pukul 6.15 minit petang dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian masuk solat pada maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 6.31 minit petang nanti. Dan untuk anda semua, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Nudi untuk petang ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya Nudi akan terus sajikan kepada anda semua lagu-lagu terbaik, lagu-lagu khas untuk anda semua di hujung minggu ini. Kita lagu daripada aku, lagu daripada Hud, lagunya bertajuk Aku Rindu. Terus dengar Sabah FM bagus banget.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ain Fatihah Farid dan akan membaca surah Al-Furqan bermula ayat 61.

0: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Bagusba.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, jangan lupa untuk anda terus saksikan Piala Dunia pastinya untuk tahun ini, tahun 2026 di RTM. Okey, jadi jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda ini menonton Piala Dunia di mana juga anda berada. Okey, dan pastinya tadi mau kasih kongsi lah kan di sini. Ini adalah perlawanan yang telah pun berlangsung untuk hari ini dan keputusannya. Okey, yang mana Australia menewaskan Turki 2-0 dan Brazil seri 1 sama dengan Morocco, manakala Scotland menewaskan Haiti 1-0, manakala Switzerland dan juga Qatar seri 1 sama. Itu adalah keputusan perlawanan untuk hari ini yang mana bagi kumpulan B, kumpulan C dan juga kumpulan D. Okey, baiklah, apapun selepas ini akan kongsikan juga perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung untuk 1 pagi nanti, 4 pagi nanti, 7 pagi dan juga 10 pagi. Ada 4 perlawanan yang mana akan berlangsung pada hari esok. Okey, baiklah, kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Khaira Bahar, Telah Kuduga. Sama FM, bagus bah.

lagu daripada Alip, lagu bertajuk Ingat lagi. Mungkin pukul 7.16 minit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, si Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kakarangan Bongkol, Pitas Sabah. Dia bilang ucapan buat anak-anak Dadi, iaitu si Elfi, Elfik, Elfa, Elfrod, Izek dan juga Elfo, Alnik, Nio yang berada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Dia bilang Dadi di sini sentiasa sihat dan juga merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Terima kasih untuk Jalain. Juga terima kasih untuk Maini Emma di sini, semua petugas Nodi, Sabah FM bagus ba. Dia bilang Beaufort cerah sampai ke petang. Dia bilang nah, meletupkan tadi pun di sini ada mendung-mendung sikit. Nah, itulah kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sahaja. Baiklah, 7.30 minit malam. Macam biasa kita ada berita Sabah FM. Kita ada lagu ini, lagu daripada Ipoh Hafiz, Sampaikan Rindu.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Khutbah. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bagusba.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Ya, sampai FM bagus. Bahasa pukul 8.31 minit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, Rosie William Z di Inanam. Dia bilang selamat bertugas Nodi. Salam buat Kak Abi, ya, untuk Jimmy, Arif dan juga Hafrina dan juga semualah. Sampai FM bagus. Bah, dia bilang terima kasih untuk Rosie William Z. Dan juga ingin Nodi kongsikan di sini, ini adalah amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang, okay, yang mana dijangka berlaku di kawasan pedalaman di Pantai Barat, juga berlaku di Sandakan, di Tongod dan juga Telupit, juga berlaku di Kudat, Kota Marudu. Okay, ini amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang mana telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Okay, jadi untuk kamu semua yang berada di kawasan yang Nodi sebut sebentar tadi, diharapkan agar berhati-hati dan pastinya juga kita mengharapkan negara cuaca baik-baik saja malam ini, dan yang mungkin terkesan dengan ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang ketika ini, diharapkan juga sentiasa berhati-hati. Okay, alright, kita ada lagu ini, lagu daripada Erika Fu, lagunya bertajuk Gula Gula. Sampai FM bagus mah.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Ya, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Hadana semuka 8.48 minit malam. Dan kejap-kejap lagi 9 malam. Kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okay? Dan untuk anda semua juga boleh terus hantarkan ucapan selamat malam anda. Selamat berhujung minggu anda di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okay? Nanti Nodi kasih baca kamu punya ucapan-ucapan. Terus saja kamu hantar-hantar. Okay? Kita ada lagu ini. Lagu daripada Nani. Lagunya bertajuk Sang Suria. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turun menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: sa che.
1: Mexico, United States, Canada. Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Bagusba. Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Sebanyak 33,367 kes denggi direkodkan dalam negara setakat Minggu Epidemiologi ke-23, 13 Jun tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 20.7% berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit tersebut, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat. Justeru pihak kementerian mengambil langkah memperkuku program komuniti bebas denggi Combat. Ia memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti serta penglibatan seluruh lapisan masyarakat. Jelasnya pendekatan behavioral insight digunakan bagi menggalakkan perubahan tingkah laku rakyat agar menjadikan amalan menjaga persekitaran sebagai budaya harian dan bukan hanya dilaksana ketika kempen atau gotong royong berkala. Sementara itu, susulan perubahan subvarian virus denggi yang kini didominasi denggi serotip 3 atau DenV3, kes denggi dalam negara dijangka terus meningkat berdasarkan unjuran semasa. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam KKM Dr. Ismuni Bohari berkata pelbagai langkah kawalan dan pencegahan akan terus diperkukuh bagi mengekang penularan penyakit tersebut. Fokus utama kementerian ketika ini bukan sekadar menjangkakan peningkatan kes, sebaliknya memastikan penularan denggi dapat dikawal sebaik mungkin. Menurutnya, pemantauan kawalan vektor serta usaha kesedaran awam akan terus dipertingkatkan bagi memastikan peningkatan yang berlaku tidak ketara dan dikurangkan. Dalam masa sama, masyarakat turut digesa memainkan peranan aktif dalam menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengekang penularan denggi di seluruh negara. Sabah membuktikan kejayaan mengurus alam semula jadi secara mampan menerusi pengiktirafan UNESCO terhadap Rizab Biosfera Banjaran Kroka dan Kinabatangan. Ia bukan sahaja mengangkat imej negeri di persada dunia, malah membuka peluang lebih luas kepada pembangunan pelancongan berasaskan alam semula jadi. Selain penyelidikan saintifik, pendidikan alam sekitar dan meningkatkan ekonomi komuniti setempat. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Jafri Arifin berkata, kejayaan itu hasil kerjasama erat pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, institusi penyelidikan, sektor swasta, NGO dan komuniti setempat. Beliau menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkuku komitmen terhadap pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan mampan. Pencapaian tersebut diharap menjadi pemangkin kepada usaha pemuliharaan yang lebih menyeluruh demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran Sabah pada masa hadapan. Hampir 200 pelajar SPM memperoleh keputusan 5A ke atas serta para pendidik diraikan pada Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang SPM Daerah Tambunan tahun 2025. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan, Dato' Victor Peter Paut berkata, majlis itu bagi menghargai kecemerlangan akademik pelajar serta mengiktiraf peranan guru dalam membimbing mereka mencapai kejayaan. Tegasnya, pendidikan merupakan kunci utama mengubah kehidupan, meningkatkan martabat dan membangunkan masyarakat berilmu serta berdaya saing. Dato' Victor ditemui media pada majlis tersebut yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tambunan. Beliau berharap prestasi pendidikan di daerah itu akan terus meningkat bagi melahirkan lebih ramai modal insan berkualiti yang mampu menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negeri dan negara. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah. Pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak besar.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya RNR, Relax Rehat di hujung minggu. Edisi hari ini hari Ahad, 14 Jun 2026. Oh, lawak tarikh hari ini. Esoklah lawak, lusa lagi lawak. Okey, pun untuk anda semua yang mungkin ada yang menyambut hari jadi hari ini, selamat ulang tahun hari kelahiran anda. Semoga banyak umur, rezeki dan juga terus diberikan kesihatan dan juga gembira dan bahagia di samping keluarga tersayang. Okey, selamat malam untuk rakan kita di sini. Zafira, ada bilang selamat bersiaran Nudi, hadir menyapa dari Sandakan. Ada bilang selamat beristirahat buat semua pendengar Sabah FM, bagus bah, jom layan Sabah FM, bagus bersama dengan Nudi untuk malam ini. Dia bilang demam bola. Alamak, kalau demam bola tu dia punya ubat tu tengok bola sialah tu kan. Jadi jangan lupa untuk anda, jangan lupa untuk muat turun RTM, klik untuk anda dengarkan dan juga menonton apa ni, perlawanan bola sepak sempena dengan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Okey, betul-betul percuma untuk anda semua. Terlebih terkait ucapan anda macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Terus kita berhibur untuk malam ini, kita ada lagu daripada Nana Shimi, Kau Sayang Aku, Sabah FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Lagu daripada Persis Mimpi. Dan pasalnya sekarang pukul 10.40 minit malam. Kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey. Apapun, selamat malam untuk rakan kita di sini, si Jihad Bakar, sama petugas Nodi. Selamat malam juga buat rakan-rakan Emma, Alice, Ida, Mira, Ros, Aidatul Nafisha, Aida, Fia, Pak T. Dia bilang selamat malam semua. Jom layan, relax dan rehat di Sabah FM. Terima kasih untuk Jihad Bakar. Juga selamat malam untuk Ahran di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Batangan ucapan salam berhujung minggu untuk semua pendengar setia Sabah FM. Terima kasih juga untuk Norzita di sini. Selamat malam Nodi, selamat bertugas. Selamat hujung minggu untuk semua pendengar setia Sabah FM. Bagus bah, dia bilang. Terima kasih juga rakan-rakan lain yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Macam si Julia, dia bilang selamat malam Nodi, selamat bertugas. Buat pendengar setia semua, semoga sihat dan ceria di samping keluarga tersayang, dia bilang. Okey, apapun terima kasih. Terus lagi hantarkan ucapan anda, nanti Nodi kasih baca. Alright. Dan kita berhibur bersama dengan lagu ini. Lagu Cina lah, boleh bahkan. Lagu daripada Nancy Kwai, Out of the Blue. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, pelibatan masyarakat, dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit-penyakit tidak bagi penyakit berjangkit seumpama yang telah saya tegaskan denggi, malaria, ada berdepan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassun, 55 tahun, Rosita Buang, 58 tahun, Nurbahyah A. Halim, 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui pendigitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekata penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syari berkata keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masa yang lama, mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan, dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas berbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semula motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistem yang sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni lebih tara.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komandan AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan Perdana Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal satu pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Seranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kita.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Adalah Radio Sabah FM. Bagus
2: Bang. Yap, Sabah FM bagus Bang. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sungguh 11.38 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dan pastinya untuk anda yang baru saja bersama kami. Dan pastinya Nudi ingin kongsikanlah sedikit jadual perlawanan yang mana akan berlangsung. Okey, 1 pagi ini anda boleh menonton secara langsung semuanya di saluran RTM, di Sukan Plus, di TV OK. Dan pastinya jangan lupa untuk muat turun RTM klik untuk anda menonton secara betul-betul percuma. Okey, baiklah, 1 pagi nanti perlawanan di antara Germany akan menentang Curacao. Okey, ini merupakan perlawanan untuk kumpulan E. Manakala untuk kumpulan F di antara Netherlands dan juga Japan yang mana akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti. Manakala Ivory Coast dan juga Ecuador akan berlangsung pada pukul 7 pagi untuk kumpulan E. Dan untuk kumpulan F lagi yang seterusnya, perlawanan akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti esok, yang mana Sweden akan menentang Tunisia. Okey, jadi itu adalah perlawanan ataupun jadual perlawanan untuk Piala Dunia bagi hari Isnin 15 Jun 2026. Pastikan anda terus muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton di mana juga anda berada. Kita adalah daripada Melinda Dadio, Mampu Bertahan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami dan pasien tugas Anudi berakhir di sini. Okey, 11.48 malam. Terima kasih kepada kawan Anudi selalu pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ini dan pastinya juga terima kasih yang telah pun menitipkan ucapan anda di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih untuk anda semua. Okey, dan apapun sekali lagi jangan lupa untuk saksikan perlawanan bola sepak jam 1 pagi nanti. Germany akan bertemu dengan Curaçao, pastinya akan berlangsung 1 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click di mana juga anda berada. Okey, baiklah, Nodi tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Jet Citra, lagu bertajuk Tunggu. Jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam untuk anda semua.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa. Anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola satu dunia Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebenarnya percuma, senang saja. Anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, iaitu terdapat ya kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulan berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di sesulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, dan didoakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil beristirahat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura. Khususnya warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga bagi yang berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi, kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Walau bermusim di terik mentari, tidak sekali

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: ini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan skamer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skamer, dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak membacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizat. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizat dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: mini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Tri FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: harus menunggu yang kita papaku.
1: Berapa lama?
0: Gak pasti. Kau masih menunggu aku.
1: Heh, gue bilangin ya, lo gak pantas sama Radit. Gue yang pantas, ngerti? Ngomong sama tangan.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Rentak 46.

0: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan. Tapi kadang, maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa, belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada A, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda. Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insyaAllah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah, itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah, walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan, ya, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya, ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran. Dengan tilawatil Quran siang dan malam, dia tadabbur, dia apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa dia sibuk dengan kerja, tapi pekerjaan yang dia lakukan itu dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat atau di lapangan atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu, itu menghantar dia untuk mencintai Allah. Masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bilang orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highwaynya itu tidak sampai itu belanya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling, apa bilang orang, saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?" Jawabnya, "Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik."

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan ya, melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Apa khabar hari ini? Hari ini pagi-pagi Iklay bersorangan menemani anda selama 4 jam, itu 6 hingga pukul 10 pagi untuk segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Dan Iklay juga harapkan anda segar hari ini. Mungkin ada yang dalam perjalanan pergi ke kerja kan, hati-hati dalam perjalanan dan pastikan anda terus layan Sabah FM di manapun anda berada secara percuma menerusi RTM Klik. Di manapun anda berada, kamu akan dapat info-info terkini dan juga perkembangan luar dan juga dalam negara. Jadi kita mulakan segar Sabah FM untuk hari ini dengan lagu daripada Charles Adrian, Jangan Sumbung-Sumbung Sumandak. Sabah FM, bagus ba?

info cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan info cuaca untuk hari ini sebelah pagi, petang dan juga malam untuk 15 Jun 2026 iaitu bersamaan dengan hari Isnin. Baik, untuk di Sabah, di Tawau, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Sandakan dan juga Kudat, hujan di beberapa tempat. Untuk pantai barat, pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi. Manakala untuk sebelah petang pula, untuk di pedalaman dan Sandakan, ribut petir di beberapa tempat, di pantai barat dan Kudat hujan di beberapa tempat, dan di Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan diramalkan untuk petang. Dan kita kongsikan juga untuk malam. Malam di pedalaman pantai barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Sandakan hujan di beberapa tempat, di Tawau tiada hujan untuk sebelah malam. Jadi dapatkan info cuaca di tempat anda masing-masing menerusi Met Malaysia. Layari Met Malaysia ataupun dapatkan aplikasi My Cuaca. Dan selepas ini kita akan kongsikan info trafik di sekitar Kota Kinabalu. Lalu terus layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik untuk di jam sekarang ini 6.16 minit pagi. Untuk anda yang menggunakan laluan di Pengalat Lokawi Papar menuju ke Putatan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Manakala di Jalan Pen Borneo Highway di Papar akan yang menuju ke Putatan juga sama juga mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Di Meruntum ketika ini juga agak perlahan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Dan berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan ke Putatan, arah Putatan dari Meruntum tadi hinggalah di Putatan, juga sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Jalan Penampang Papar Lama Penampang akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minut menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan berikutnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Pintas Penampang. Jalan Pintas Penampang ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit juga. Dan seterusnya kita kongsikan untuk laluan di Jalan Kolam Mininted ketika ini 4 hingga ke 5 minit untuk pemanduan anda. Dan begitu juga dengan Jalan Kolam Kota Kinabalu menuju ke Pusat Bandaraya 3 hingga ke 4 minit. Di Pusat Bandaraya ketika ini masih lancar lagi, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Dan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ketika ini untuk dari jalan berhampiran dengan Putosi sekarang ini menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu juga agak perlahan, 11 hingga ke 13 minit masa pemanduan anda. Dan di jalan seterusnya, di Jalan Teluk Likas Kota Kinabalu akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 8 minit. Dan seterusnya untuk anda yang menggunakan Jalan Bantayan Mininted Kota Kinabalu akan mengambil pemanduan masa pemanduan anda lebih kurang 11 hingga ke 12 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk di Jalan UMS. Jalan UMS sekarang ini di bermula dari jalan bertingkat UMS menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Di Jalan Tuaran sekarang ini untuk yang menuju ke Inanam akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Manakala di Jalan Tuaran Bypass mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Ini sehingga di SMKA Tun Ahmad Shah. Okey, dan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Bandar Sira hinggalah di Tebobon berhampiran dengan SMK Tebobon akan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Seterusnya, tumpuan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Politeknik. Jalan Politeknik ketika ini menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan di Telipuk. Telipuk ketika ini juga agak perlahan menuju ke Pekan Telipuk mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan seterusnya kita kongsikan untuk tumpuan berikutnya di Jalan Sulaman. Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah. Ketika ini juga agak perlahan mengambil masa pemanduan lebih kurang 13 hingga ke 15 minit. Dan kita kongsikan terakhir sekali tumpuan untuk Jalan Berungis Kota Belud iaitu menuju ke Tuaran dan juga Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Jika anda ada sebarang perkongsian untuk info trafik, kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Info Traffic di Segar Sabah FM.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ethericle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Sebanyak 33,367 kes denggi direkodkan dalam negara setakat Minggu Epidemiologi ke-23, 13 Jun tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 20.7% berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pihak kementerian mengambil langkah memperkukuh program komuniti bebas denggi Combat sebagai pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit tersebut, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.

0: Segar Sabah FM. Lebih menyegarkan.
1: Bersama dengan Ikhle, pagi-pagi hari ini. Solo saja untuk hari ini. Tapi apapun kamu kena layan. Sebab kami akan berkongsi mengenai Piala Dunia 2026 untuk hari ini. Apakah perkembangan untuk Piala Dunia? Ada yang belum tidur ke tu? Ada yang belum tidur kali menonton Piala Dunia. Tapi jangan lupa ya, RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia untuk tahun ini. Jadi pastikan anda mengikuti semua platform sosial media RTM, kerana di situlah kamu akan mengetahui perkembangan. Manalah tahu semalam tidak sempat tengok lah kan. Hari ini kerja, jadi kena tidur awal. Jadi kami juga akan ada satu slot yang akan berkongsi mengenai Piala Dunia. Jadi nantikan saja. Yang penting kamu terus layan Sabah FM menerusi RTM Klik secara percuma. Baik, seperti biasa dalam Segar Sabah FM, kita akan kongsikan satu kata-kata untuk hari ini. Dan yang kita pilih hari ini adalah awali hari anda dengan pikiran positif. Satu pikiran positif hari-hari hari ini, pagi-pagi hari ini, bangun-bangun saja, berfikir, paksa minda anda untuk berfikiran positif, kerana ianya mampu mengubah harimu. Manalah tahu di sekarang ini kan mungkin dalam perjalanan ke kerja, ada pula yang tidak bagi signal untuk masuk simpang kah, ataupun ada yang potong lah ini itu, tidak membagi apa ni laluan lah kan untuk masuk ke simpang kan. Berfikiran positif, jangan marah-marah, sebab satu benda yang boleh apa ni mengakibatkan kita punya hati sakit pagi-pagi itu akan merosakkan hari anda mungkin lah kan. Jadi paksa diri anda untuk berfikiran positif. Manalah tahu juga tidak cukup tidur. Jadi hari ini mau bangun malas lah, mau kerja, cuba kita cuba paksa diri kita untuk berpikiran positif, yang hari ini kita akan buat yang terbaik. Marilah kita sama-sama mengamalkan awali hari anda dengan pikiran positif. Okey, selepas ini kita akan kongsikan lagi info-info yang menarik. Yang penting anda terus layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Hati-hati memandu yang sedang memandu ketika ini dalam perjalanan untuk hantar anak ke sekolah dan juga adik-adik yang dalam perjalanan ke sekolah. Belajar baik-baik ya adik-adik. Okey, dan terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM untuk menemani pagi anda hari ini. Ikhlas akan terus menemani anda sehingga ke pukul 10 pagi dalam Segar Sabah FM. Jadi, untuk pagi hari ini kita asal dulu kita punya minda untuk pagi hari ini kan. Asal bukan apa? Bukan berat-berat. Kita ambil yang ringan-ringan sejak. Iklim mau tanya ni, adakah anda suka beli atas talian atau kedai fizikal? Ramai sebenarnya yang suka dalam talian sebab kita boleh banding-bandingkan jenama yang macam mana kita boleh melihat apakah perbezaan antara jenama ini, jenama itu dan semestinya dengan harga lah kan, perbandingan harga dan sebagainya. Itu untuk atas talian lah. Tapi kalau di kedai fizikal macam mana pula? Mungkin ada juga yang suka fizikal, pergi di kedai sendiri untuk melihat apakah apakah kelebihan produk tersebut, bagaimanakah dia punya texture, dia punya warna dan sebagainya. Dan mungkin juga ada yang terfikirkan kalau beli atas talian ni tidak dapat melihat kualiti barangan yang dibeli kan. Kadang-kadang kita tempah lain, yang sampai lain, ataupun kita tempah dengan saiz yang ukuran kalau menempa baju lah kan, kalau dengan ukuran baju yang kita sudah ukur tapi yang sampai XL yang kita order M kan. Dan juga kalau fizikal pula harga mungkin lebih mahal. Jadi kamu yang mana? Kalau anda di atas talian atau di kedai fizikal, tapi kenapa? Mungkin boleh kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Dan pukul 7 nanti kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terus layan Hazama semacam Pandora. Sabai fam, bagus bah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen luar negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya bahasa. Kalau tidak, kena tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan muafakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masanya, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Dato' Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan tiga fokus utama, dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNH CR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian. bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fauziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
4: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fauziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
5: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
6: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranje kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di kamp pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disuting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tak jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Keurig sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Keurig gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Keurig gamat.
1: Dapatkan Keurig gamat di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dan kita kongsikan untuk info traffic di jam sekarang ini 7.21 minit pagi. Kita mulakan untuk anda menggunakan laluan di Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Meruntum Lagun ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 11 hingga ke 14 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan Pan Borneo menuju ke Putatan mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 hingga ke 11 minit. Di Meruntum Legun ketika ini juga agak perlahan mengambil masa pemanduan 9 hingga ke 10 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan jalan di Putatan menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan 8 hingga ke 10 minit. Kita beralih ke jalan Penampang Papar ketika ini juga mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Ini untuk di Jalan Penampang Papar Lama, manakala di Jalan Penampang Tambunan menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Di KKIA sehinggalah di Tanjung Aru ketika ini semuanya berjalan dengan lancar, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Seterusnya kita kongsikan untuk di Jalan Pintas Penampang menuju ke Pusat Bandaraya juga perlahan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 8 minit. Satu kemalangan dilaporkan, ini untuk di Jalan Bertingkat Lido yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya, iaitu 5 minit lepas. Ini untuk jalan lintas menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 8 minit. Jadi kita sarankan untuk anda menggunakan jalan alternatif lain untuk mengelak daripada tersekat dalam lalu lintas. Dan seterusnya di Jalan Penampang Kota Kinabalu untuk menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Kolam. Jalan Kolam ketika ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan di Jalan Duta Bundusan juga agak perlahan untuk menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di Jalan Kolam Minintad ketika ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala di Jalan Kolam Kota Kinabalu menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya kita kongsikan satu juga jalan di Jalan Datuk Panglima Banting di Penampang juga agak perlahan akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Di jalan lintas ketika ini, jalan lintas untuk menuju ke Pusat Bandaraya hanya mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan kesesakan sekarang ini sudah pun mula perlahan dan juga agak perlahan di sekitar Kota Kinabalu, di Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi hati-hati untuk anda yang menggunakan laluan, beri laluan jika perlu ya. Dan seterusnya kita kongsikan ini pula untuk Jalan Kionsom. Jalan Kionsom ketika ini mengambil masa lebih kurang 13 hingga ke 15 minit menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan berikutnya ini untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass iaitu sekitar di Inanam menuju ke Pusat Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit. Di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ketika ini juga agak perlahan, iaitu untuk Jalan Tun Fuad Stephens menuju ke Masjid Bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 7 minit. Dan seterusnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass ada satu kemalangan yang dilaporkan di Jalan Tuaran Bypass ini untuk berhampiran dengan Masjid Al-Munir. Dan ini juga mengakibatkan trafik agak perlahan di laluan ini, iaitu akan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Jadi gunakan alternatif jalan yang lain, okay? Dan seterusnya ini untuk Jalan Tuaran. Jalan Tuaran iaitu berhampiran dengan Balai Polis Menggatal menuju ke Balai Polis Menggatal akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Jalan UMS. Jalan UMS ketika ini untuk dari Wan Borneo hinggalah di Menara Kinabalu juga perlahan mengambil masa lebih kurang 19 hingga ke 20 minit. Di Jalan Tobobon, ketika ini sudah beransur pulih, tetapi untuk menuju ke Simpang 4 ketika ini agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 3 ke 5 minit. Tumpuan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menuju ke Politeknik Kota Kinabalu. Di jalan ini, laluan ini menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan jalan tuaran iaitu di Telipuk menuju ke traffic light sebelum Bandar Sira ketika ini mengambil masa 6 hingga ke 7 minit. Dan tumpuan terakhir sekali kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan jalan tuaran menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan satu lagi terakhir juga untuk anda yang menggunakan jalan Sulaman Tuaran juga agak perlahan ketika ini sehingga di jalan untuk berhampiran dengan Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 38 hingga ke 40 minit. Hati-hati di jalan raya. Jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan, kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Selamat sampai ke destinasi anda.
0: Info trafik di Segar Sabah FM. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Sabah FM, bagus bangun kembali bersama dengan Ikhlas. Dan pastinya sekarang ini ada juga yang sedang bersarapan kan. Kalau bersarapan atau belum lagi ambil sarapan, tengok-tengoklah menu apa yang kita ambil untuk pagi-pagi hari ini. Kerana apa yang kita makan akan mencerminkan diri kita di luar. Maksudnya, kalau kita makan sihat, maksudnya kita akan nampak sihat lah di luar kan. Jadi pastikan pilih makanan anda dengan sihat, terutama sekali untuk anda yang suka makan mi segera pagi-pagi. Jadi apa yang kita boleh kongsikan, jika anda makan kerap mi segera, sedap tetapi sengsara. Tapi ada fakta di sebalik satu bungkus mi segera ini. Antaranya adalah karbohidratnya tinggi, iaitu kalorinya kosong. Tidak apa-apa dia punya manfaat untuk masuk ke badan kita. Jadi antaranya juga garamnya sangat tinggi. Ini bahaya kepada untuk buah pinggang kita jika kita makan dengan kerap. Okay, dan protein serat sangat rendah. Jadi elakkan makan mi segera, terutamanya pagi-pagi. Kalau boleh makan makanan yang berkhasiat, kurangkan minuman, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman pagi-pagi. Okay, dan kita akan berkongsi mengenai Piala Dunia dari semasa ke semasa untuk hari ini. Sabar-sabar dulu, yang penting kamu terus layan Segar Sabah FM. Dan pukul 8 nanti sebentar saja lagi anda akan dapat ikuti berita utama pagi hari ini. Antara tajuk-tajuk utama berita pagi hari ini adalah KKM perkukuh program combat bendung penularan penyakit denggi, dan juga sambutan Minggu Perpaduan Angkat Kebersamaan Masyarakat Negara. Jadi nantikan berita penuh pada pukul 8 pagi nanti. Terus saja layan Sabah FM, bagus bah.

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KKM perkukuh program combat bendung penularan penyakit denggi. Sambutan Minggu Perpaduan angkat kebersamaan masyarakat negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.